0: Razinho, wana walume. Kingi wa babazali, kumerikadu. Wapande kibrandi,
1: Mr. Kadudu.
0: Musidangali, wa mizuruku. OG, modinyu stari OG.
1: Ay, man.
0: Madlene, anawaga. Boy Max, amadizi daris.
2: Morgani mafotonga.
0: Manulego motorista, the black nigga. Nini wa mafutu utuba.
2: Stato. Ngomari babila man. Tamalu shiku shiperju.
1: Ay man.
2: Matimba wana man. Shiwa vikata. Nisantenga wana man.